Okay, and so we're in the 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih insan muda ya, yang masih temenin kamu nih insan muda di acara NBS on the weekend, bareng informasi-informasi seputar dunia hiburan dan juga selebriti nih insan muda. Nah, kali ini kita bakalan kasih kamu informasi dulu ya. Ini tuh ada klarifikasi nih dari Mahalini ya, usai artikulasi di lagu barunya yang berjudul Seketika dinilai gak jelas gitu kan ya, hingga tuai kritik. Penyanyi Mahalini ini tuh beri klarifikasi nih, usai gitu kan ya, banyak banget orang yang ngomenin gitu kan, artikulasinya kurang jelas gitu. Gak sedikit juga nih yang kemudian menyebut artikulasi buruk Mahalini membuat pesan lagu tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Meski demikian, beberapa penggemar gitu kan penyanyi itu pun memberikan pembelaan ya. Mereka menyebut bahwa artikulasi yang menuai kritikan publik itu justru merupakan ciri khas Mahalini dalam bernyanyi, terutama saat menyanyikan lagu berbahasa Inggris nih insan muda. Dan komentar ini pun yang mendapat balasan dari Mahalini yang turut memberikan klarifikasi soal alasan dirinya tuh tidak terlalu jelas dalam mengucapkan bahasa Inggris saat bernyanyi. Dan menurut dia tuh emang sengaja gitu kan ya, karena dia gak terlalu suka pelafalan bahasa Inggris yang sejelas mungkin gitu, karena dia tuh ngerasa inti atau rasa dari lagunya tuh gak tersampaikan kalau benar-benar tegas kosakatanya atau artikulasinya. Apalagi menurutnya kalau dia nyanyi English yang upbeat gitu kan, menurutnya kalau dia nyanyinya dengan disambung-sambungin gitu kan ya kata-katanya, pronosnya gak terlalu jelas, itu tuh lebih bisa nyampe katanya. Tapi nih insan muda pasti ya, kalau netizen selalu aja ada perdebatannya. Meskipun memberikan klarifikasi bahwa artikulasi yang kurang jelas ini merupakan ciri khasnya dalam bernyanyi, dia tuh tetap aja dapat kritikan dari para netizen. Banyak orang yang bilang kayak, ih Mahalini kalau gue lihat-lihat anti kritik banget ya, gak mau dikritik banget ya. Karena selalu ada aja pembelaannya gitu insan muda ya. Dan menurut Cika sih ya, lagunya enak-enak aja kok gitu kan insan muda. Penyanyi pasti punya ciri khas dalam bernyanyinya masing-masing gitu kan ya. Dan itu pun berbalik lagi pada kitanya mau dengerin atau enggak gitu kan. Kalau enggak suka ya udah, enggak usah didengerin. Dan habis ini insan muda Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Tapi sebelum Cika kembali ke informasi lain, Cika bakalan puterin dulu deh ya lagu yang menjadi perdebatan ini insan muda. Seketika dari Rizwan Fadilah, Mahalini dan juga R&Boyz.

Oke, okay, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu di NBS on the Weekend. Ya, thank you so much Insan Muda yang udah temenin Cika. And sorry to say, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Dan yang pastinya nih Insan Muda, jangan lupa untuk selalu sehat, semangat, dan pastiin bahagia juga ya. Cika pamit undur diri Insan Muda, sampai ketemu lagi ya di next acara Insan Muda di NBS Weekly Top 40 dengan 40 chart lagu terpanas minggu ini. Jadi Insan Muda, stay tune terus.

Okay, Insomudia 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station ya. Kembali lagi nih Insomudia, Cika temenin kamu di acara NBS Weekly Top 40 di NBS Radio-nya ya. Kalau tadi Insomudia di jam 6 sampai jam 8, Cika temenin bareng informasi-informasi tentang hiburan dan selebriti di jam 8 sampai jam 11 nanti nih Insomudia. Cika bakalan temenin kamu bareng lagu-lagu Westlist, Koreanlist terpanas ya di minggu ini Insomudia. Penasaran gak sih siapa aja yang bakalan masuk ke dalam chartnya? Apakah ada lagu favorit kamu, Insan Muda ya? Nah, buat kamu yang penasaran, pastiin ya selalu stay tune terus Insan Muda. Sebelum Cika bacain chartnya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya di sini ada lagu dari Alan Walker featuring Sophie Simmons dengan Love Sick. Stay tune and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, yang semudah ini 92.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, good morning insan muda. Senang banget nih insan muda ya di hari minggunya tanggal 17 Mei 2026. Jika kembali buat temenin kamu dengan trik-trik lagu Westlist Korean List terpanasnya ya untuk minggu ini. Dan kali ini Cika bakalan langsung aja buat mulai review insan muda di chart number 40 sampai dengan chart number 31 nih insan muda. Di chart number 40 ada Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Lagu ini tuh merupakan lagu yang dirilis bersama Warner Records laku label musiknya ya. Dan next insan muda ada juga lagu Demi Lovato dengan Fantasy dari Island Record Labels nih insan muda. Di chart nomor 39-nya ya. Di chart nomor 38 dan 37 ada The Kid Laroi dengan Pieces dan Don't Leap by George Smith. Ini tuh tentang seorang yang berharap untuk tidak ditinggalkan ya oleh orang yang dicintainya nih insan muda. Ada juga nih Save My Love by Kygo, Halle dan Grievance insan muda di chart nomor 36. Dan next nih di chart nomor 35 ada Bebe Rexha dengan I Like You Better Than Me. Dimana seseorang lebih menyukai gitu kan ya pasangannya, lebih mengagumi, lebih mendahulukan pasangannya dibandingkan diri dia sendiri gitu insan muda. Waduh, ya walaupun misalkan banyak ya orang kayak gitu, kalau kita cinta pasti kita akan selalu mendahulukan pasangan. Tapi ingat ya insan muda, jangan sampai gitu kan ya kamu terlalu mendahulukan cinta dibandingkan kebahagiaan kamu sendiri. Karena nih takutnya gitu kan kamu jatuh cinta kepada orang yang salah. Next insan muda di chart nomor 34 dan 33 ada Sweet to Me by Nick Jonas dan American Girls by Harry Styles. And di chart nomor 32 insan muda ini tuh ada chart yang lagi naik juga ya. Ada Little More Time dari Niall Horan and The Last Trick. Di chart nomor 31 ada Something in the Heaven by Louis Capaldi. Waduh, lagu-lagunya tadi keren banget nih insan muda ya. Dan ada beberapa lagu juga nih yang merupakan lagu favorit Cika. Kalau kamu nih lagu favoritnya yang mana insan muda? Nanti Cika bakalan pilihin beberapa lagu buat kamu, buat nemenin kamu di pagi menjelang siangnya. Jadi pastiin stay tune terus.

Okay, Insan Muda masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu ya di acara NBS Weekly Top 40. Wow, Insan Muda waktu terus berlalu ya, udah hampir jam 9 aja dan kita masih punya 30 chart nih. Cika bakalan langsung aja buat bacain Insan Muda chartnya di chart nomor 30 sampai chart nomor 26 dulu aja kali ya. So, ini di Insan Muda di chart nomor 30 ada The Kid LAROI featuring Litty dengan single lagunya Rather Be. Disusul sama lagu Charlie Puth featuring Hikaru dengan Home. Ini tuh cocok banget nih kamu nyanyiin ya untuk orang tersayang kamu yang sudah kamu anggap sebagai rumah ya. Saking nyamannya dan dimana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Di chart nomor 28 ini tuh ada lagu yang cocok banget nih buat kamu yang kayaknya ya moodnya tuh gak bisa diprediksi gitu kan, alias mood swing dari Henry Moody. Dan dua chart terakhir Insan Muda di chart nomor 27 dan 26 ada Meghan Trainor dengan Getting Girl dan New Religion by Bebe Rexha featuring Faithless. Nah itu dia tadi Insan Muda lagu-lagunya ya di chart nomor 30 sampai chart nomor 26. Kira-kira ada lagu favorit kamu belum nih Insan Muda yang udah Cika sebutin? Kalau belum mungkin nih lagu yang sering banget kamu request itu ada di chart-chart nanti ya Insan Muda di top 25 atau mungkin di top 10-nya. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune terus.

Okay, insan muda ini itu Pointry and biasa FM Sukabumi number one hits music station. Wow, insan muda, kali ini juga mau kasih kamu informasi dulu nih sebelum kita lanjut lagi ya buat acara-acara atau chart-chart selanjutnya nih insan muda. Nah ini tuh ada informasi ya buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone ya di Instagram dan TikToknya Simastel. WhatsApp ofisialnya juga nih jangan lupa ya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel. Emang ya Simastel tuh selalu menjadi toko smartphone terpercaya dari zaman dulu banget nih, dari cikak kecil ya. Dan kali ini insan muda, kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 26, kita lanjut di chart nomor 25 sampai chart nomor 21. Di chart nomor 25 insan muda ada Louis Tomlinson dengan single lagu Imposter, disusul sama Henry Moody dengan People Pleaser di chart nomor 24-nya. Ini cocok banget nih buat kamu ya yang selalu gak enakan sama orang gitu. Lebih gak enakan sama orang daripada sama diri sendiri ya. Walaupun diri sendiri yang harus menanggung semua akibatnya nih insan muda. Di chart nomor 23 ada Oliver Tree dengan Flower ya. Dan dua chart terakhir insan muda ada Ed Sheeran dengan Skeleton dan juga Sapphire ya. Masih dari SRA nih di chart nomor 21-nya. Saking bagus-bagusnya ya lagunya, jadi bikin kita tuh candu ya. Emang Ed Sheeran ini kalau berkarya luar biasa banget nih insan muda. Nanti seperti biasa jika bakalan pilihin beberapa lagunya ya buat kamu insan muda, buat temenin kamu di pagi yang cukup cerah ini. Dan yang pastinya masih banyak banget chart lainnya yang wajib banget kamu kepoin. Jadi pastinya stay tune terus.

Okay, and Samudian 88.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Wow, Insan Muda ya, udah siap nih buat kepoin chart-chart selanjutnya nih Insan Muda. Karena kita masih punya 20 chart lagi loh Insan Muda, dan ini tuh udah hampir di pertengahan acara ya, pas banget nih. Dan yang pastinya nih Insan Muda, jangan lupa buat kamu semua untuk semangat terus beraktivitasnya apapun itu ya. Jalani aktivitas kamu dengan penuh semangat, sukacita ya. Supaya apa? Supaya semuanya tuh terasa lebih mudah. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart number 21 ya, kita lanjut lagi nih Insan Muda di chart number 20 sampai dengan chart number 16. Di chart nomor 20 Insan Muda ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagu I Just Might. Ini tuh tentang seseorang ya yang jatuh cinta gitu kan ya. Pertama kali ya jatuh cinta pada pandangan pertama nih. Disusul sama Melanie Martinez dengan Uncanny Valley. Insan Muda di chart nomor 19-nya. Di chart nomor 18 dan 17 ada Don't Ever Leave Me dari Pausia dan Alex Warren dengan You'll Be Alright Kids-nya. And the last track, congratulations ya, untuk Jisoo featuring Zayn dengan single lagu Eyes Closed, tentang seseorang nih yang berusaha untuk menutup matanya, telinganya ya, dari masa lalu pasangannya nih Insan Muda ya, karena menurut dia yang penting itu adalah masa kini dan masa depan dia bersama pasangannya nih Insan Muda ya. Mau orang lain ngomongin apapun tentang masa lalu pasangan, gak akan didengar ya Insan Muda.

Okay, Insan Muda masih barengan Cika nih, Insan Muda yang masih temenin kamu ya di NBS Weekly Top 40. Insan Muda, kamu lagi pada ngapain nih ya, yang lagi menikmati hari libur bersama orang tersayang ya, jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini ya Insan Muda. Karena gak semua orang nih punya kesempatan yang sama kayak kamu. Contohnya nih, Cika ya, yang harus tetap bekerja di hari libur Insan Muda. Tapi gak apa-apa ya, mungkin nih posisi ini adalah posisi yang sangat diharapkan bagi orang-orang yang belum dapat kerja Insan Muda. Jadi apapun itu tetap harus dinikmati dan disyukuri. Dan kali ini Insan Muda, kita bakalan lanjut lagi ya buat bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart number berapa tadi? 16 ya. Kita lanjut lagi di chart number 15 sampai chart number 11-nya. Di chart number 15 Insan Muda ada Lemonade by Louis Tomlinson. Lagu ini tuh cocok banget nih kamu nikmatin ya di suasana yang cerah ini Insan Muda. Tentang seseorang yang merasa cinta itu seperti lemonade gitu kan ya, benar-benar menyegarkan. Terus ada asemnya gitu kan ya, ada manisnya, ada pahitnya, semua rasanya bercampur menjadi satu, dan itu tuh bikin kita tuh jadi ketagihan banget gitu Insan Muda ya. Di chart 14 dan 13 ada Moonshine by Alan Walker featuring Ellie Duhay dan Nature.

insan muda ya, selalu bahagia ya insan muda, jangan lupa nikmati hidup kamu ya, apapun yang terjadi harus tetap dinikmati insan muda. Karena kita semakin menikmati hidup ya, semakin banyak juga nih keberkahan yang mungkin akan kita dapatkan ya. Beda nih kalau kita ngeluh terus ya, pastinya nih ya, semuanya tuh kerasa kayak kurang aja gitu kan. Jadi jangan lupa bersyukur ya, karena Tuhan tuh suka banget tahu sama orang-orang yang bersyukur ya. Dan kali ini insan muda ya, kita bakalan lanjut lagi nih buat preview chartnya nih insan muda. Mulai dari chart nomor 10 sampai dengan chart nomor 7 dulu aja kali ya insan muda. Number 10. Di chart number 10 ada lagu dari Charlie Puth featuring Coco Jonas dengan single lagu Sideways.

lagu ini tuh insan muda ya, bercerita tentang pasangan yang menghadapi konflik berat dalam hubungannya. Tapi nih, insan muda meskipun membuat mereka tuh ngerasa lebih lelah dan ingin menyerah ya, karena pertengkaran-pertengkaran itu ya, keduanya tuh menyadari ya bahwa cinta tersebut terlalu berharga untuk diakhiri dan memilih untuk tetap mempertahankan ya, melewati masa sulit-sulit bersama.

Benar ya Insan Udi, jangan sampai gitu kan ya, masalah-masalah kecil ya harus menghancurkan cinta kalian yang selama ini kalian perjuangkan Insan Udi. Di chart number 9 Insan Udi ada lagu dari Harry Styles dengan single lagu Aperture. Nah, lagu ini tuh Insan Mudi bercerita tentang seseorang ya yang berusaha untuk membuka kembali hatinya gitu, Insan Mudi yang sempat tertutup rapat, Insan Mudi, karena trauma di masa lalu. Walaupun masih ada sedikit keraguan, bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Sanggup enggak ya? Gitu kan. Tapi dia tuh bersikukuh ya untuk mencoba memulai kembali. Pasti ya Insan Mudi, kalau kita misalkan udah disakitin, pas membuka hati lagi pasti ada traumanya ya, ada keraguan ya nih Insan Mudi. Di chart number 8 Insan Mudi ada lagu dari Nuna dengan single lagunya The One.

be the one for me. Jadilah satu-satunya untukku, eh jangan sampai ada yang lain gitu insan muda. Karena bagiku kamu juga satu-satunya ya, di saat banyak lawan gitu kan di luar sana, tapi kamu tetap ya menjadi nomor satu di hati aku. Di channel number 7 ada lagu dari Taylor Swift dengan single lagunya The Fat of Leah. Congratulations.

Nah, itu tadi yang San Mode ya, chart-chartnya di chart nomor 10 sampai chart nomor 7. Seperti biasa, jika bakalan puterin lagunya satu persatu buat kamu. Jadi pastiin, stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, and so we're in this 0.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, Insa Muda apa kabar ya? Semoga kok apa kabar lagi? Gak apa-apa ya. Soalnya takutnya ada yang baru dengar gitu kan Insan Muda. Di luar kayaknya cahayanya matahari itu makin cerah aja ya, secerah senyuman kamu di pagi hari ini. Amin. Secara masa depan kita bersama ya Insan Muda. Dan yang pastinya nih Insan Muda, kali ini kita bakalan lanjutin lagi bacain chartnya. Kalau tadi kita udah sampai chart nomor 7, kita lanjut lagi nih di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Sudah siap Insan Muda ya? Udah penasaran belum nih kira-kira ada lagu siapa aja ya yang masuk ke dalam top 6 ini Insan Muda? Yuk langsung aja kita mulai preview Insan Muda di chart nomor 6 sampai chart nomor 4. Di chart nomor 6 ada lagu dari Madison Beer dengan single lagunya Bad Enough. Congratulations.

bad enough. Ini tuh cocok banget nih buat kamu yang rasa hubungan kamu tuh ternyata udah cukup buruk ya, insan muda untuk dipertahankan. Kayaknya udah gak ada harapan lagi deh gitu kan ya, insan muda. Jadi lebih baik ya udah ikhlasin aja ya, tinggalkan hubungan itu insan muda, dan ya persiapkan diri kamu, upgrade diri kamu, dan persiapkan diri menemukan pasangan dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Di chart number 5 insan muda, ini tuh ada lagu dari Charlie Puth dengan single lagunya Beat Yourself Up.

beat yourself up, please don't beat yourself up. Jangan terlalu menekan diri kamu terlalu kuat ya insan muda gitu kan. Kamu juga manusia, butuh bernafas, insan muda butuh menjadi diri kamu insan muda tanpa harus selalu merasa tertekan dengan tuntutan ini itu. Apalagi gitu kan insan muda ketika kamu menerapkan standar tertinggi ya untuk diri kamu insan muda. Dan itu membuat kamu tuh perlahan-lahan ya akan selalu tertekan nih dengan harapan kamu sendiri insan muda. And the last insan muda untuk sesi kali ini di chart number 4 ada lagu dari Nune dengan single lagu Work.

Work insan muda, bekerja, kerja, kerja nih. Semangat terus ya buat kamu para pejuang rupiah, insan muda. Semoga ini insan muda kita bisa mewujudkan ya impian dan harapan kita di masa depan. Jangan pernah menyerah nih insan muda, walaupun masih banyak tantangan yang harus kita hadapi ya. Oke insan muda, lagu-lagu tadi bakalan Cika puterin buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus.

Wow, insan muda ya, gak kerasa waktu terus berlalu. Matahari di luar juga makin panas, makin bersinar, semakin menyala ya insan muda. Semoga ke depannya kita juga semakin menyala dan semangat kita semakin menyala juga ya insan muda. Dan ya semakin menyala juga nih chart yang bakalan kita bacain ya, semakin panas karena kita udah sampai ke top 3-nya nih insan muda. Yuhu. Kira-kira lagu apa aja ya yang masuk? Udah ada lagu favorit kamu belum nih tadi nih insan muda yang udah Cika bacain ya? Kalau belum mungkin nih ya di top 3 ini. Penasaran gak sih insan muda ada lagu apa aja? Daripada kamu makin penasaran nih, langsung aja kita mulai preview di chart nomor 3 sampai chart nomor 1. Di chart nomor 3, insan muda ada lagu dari Sienna Spiro dengan single lagunya Die on the Sails.

Wow, Die on This Hill ya, tentang seorang nih, insan muda yang keras kepala ingin mempertahankan hubungannya gitu, insan muda walaupun dia harus mengorbankan diri dia sendiri ya. Walaupun orang lain udah bilang kayak udah deh, gak worth it gak sih hubungannya kalau tetap dijalanin, tapi kamu tetap kekeh ya. Enggak kok, bisa kok dia bisa berubah kok. Aduh, pada akhirnya kamu ya cuma bisa makan hati nih insan muda, karena dia aja gak berubah-ubah. Di chart number 2 insan muda ada lagu dari Bruno Mars dengan single lagu Risk It All. Congratulations. But it's true, there's nothing I won't do, I'd risk it all for you.

for you. Waduh, aku akan mengorbankan ya, mengambil segala resiko buat kamu. Pokoknya apapun yang kamu mau, aku akan berusaha ya buat wujudkan semuanya demi kebahagiaan kamu. Aduh, insan muda beruntung banget gak sih kalau kita dicintai ya seugal-ugalan ini, insan muda. Semoga kita bisa ya dicintai seugal-ugalan ini, insan muda, suatu hari nanti ya. 2.3 FM. Number 1. And the last nih, insan muda di chart number 1 ada lagu dari Anima featuring Lisa dengan single lagunya Bad Angel. It looks

itu insan muda ya, tentang seseorang yang berusaha mematahkan pemikiran orang tentang dia nih, insan muda. Kayak orang tuh berharap kamu tuh harus kayak gini, gini, gini, terserah ya, aku bisa berekspresi semau aku gitu kan nih, ngelakuin apapun yang aku mau, menjadi diri sendiri nih insan muda. Walaupun orang-orang bilang kayak, ih dasar ya orang teh kayak gini, gini, gini, gak apa-apa ya insan muda ya. Yang penting gak merugikan orang lain ya, kamu berhak menjadi diri kamu sendiri.

Oke, sudah tidak kerasa nih waktu terus berlalu deh di penghujung acara aja jika temenin kamu di NBS Weekly Top 40. So, thank you so much buat insan muda yang temenin Cika ya. And sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin sama anak-anak Skill Up Radio di jam 11 sampai jam 2 siang nanti ya. Jadi wajib banget buat stay tune insan muda. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

0: 92.3 BSFM Sukabumi Sumun Hits Music Station. Hai Insan Muda. Gimana nih kabar Insan Muda di hari Minggu ini?
1: Aduh gak kerasa ya, besok kita udah masuk fall lagi nih Princess.
0: Bener banget. Kan kemarin kayak kita udah liburan tuh lumayan panjang ya.
1: Long weekend ya. Apalagi Insan Muda sekarang ya, di siang harinya ini ditemenin bareng aku Salma
0: dan aku Princess
1: di program Skill Up Radio.
0: Kita bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai jam 2 siang. Ya.
1: Nih buat Insan Muda yang mau request lagu atau mau titip salam, boleh langsung aja isi question box yang ada di Instagram kita,
0: yes,
1: di @nbsradio atau di Skill Up Radio.
0: Benar banget.
1: Ada atau di Facebook juga bisa loh.
0: Bisa ya. Malah kayaknya kalau di Facebook tuh seru banget gak sih, kayak buat nitip salam yang panjang-panjang.
1: Betul banget.
0: Benar. Nah, Insan Muda, buat memulai hari kamu nih, kita udah pilihin lagu, yaitu ada lagu If You Could See Me Crying in My Room by Raisa Anggiani dan Arash Buana. So Insan Muda, enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda, gimana nih opening song dari kita?
2: Galau-galau gimana galau, gitu ya, princess?
1: Itu tuh lagu kayak kesukaan aku banget.
2: Oh iya?
1: Iya, karena tau gak sih liriknya tuh kayak eye-catching banget gitu.
2: Oh kenapa tuh?
1: If you could see me in my room. Kayak seolah-olah kita tuh benar-benar sepatah hati itu. Terus kita kayak bilang ke orang yang bikin kita patah hati, ih kamu tahu gak sih aku tuh patah hati sampai segitunya loh.
2: Sedih banget ya.
1: Iya kan. Tapi untungnya sekarang lagi gak relate sih sama kehidupan aku.
2: Iya sekarang waktu udah ya. Ada siapa sih?
1: Ada siapa ya?
2: Ada siapa ya?
1: Gimana nih Salma, buat liburannya kemarin kemana aja sih kamu?
2: Aku, aduh sebenarnya kalau misalnya liburan, aku hari Kamis kan belum libur. Aku masih sekolah, aku tuh baru libur hari Jumat. Dan hari Jumat kan di sini ada audisi kan.
1: Iya benar.
2: Udah, aku ke NBS audisi terus aku pulang. Dan besoknya aku ke Bogor.
1: Ngapain?
2: Kemarin berarti ya.
1: Kemarin berarti Sabtu ya?
2: Iya, kemarin hari Sabtu aku ke Bogor, bertemu dengan adalah seseorang.
1: Berarti itu termasuk liburan ya?
2: Liburan dong, karena kan happy-happy lah ya. Ya udah hari Minggunya ini nemenin insan muda siaran.
1: Benar.
2: Kalau kamu sendiri gimana princess liburannya kemarin kan long weekend tuh?
1: Jujur ya, aku hari Kamis aku gak kemana-mana sih. Aku hari Kamis tuh sibuk nonton Stranger Things, sumpah.
2: Oh iya.
1: Iya. Aku baru sampai season waktu berapa? Itu ya, waktu aku hari Kamis itu aku namatin satu season. Terus hari ini sampai dengan hari ini aku udah di season 3 episode 2.
2: Itu mah apa kamu maraton film ya?
1: Iya maraton.
2: Tapi belum selesai.
1: Belum. Karena emang sebanyak itu seasonnya dan kayak gak bisa gitu kalau misalnya kita nonton itu lompat-lompat. Karena pasti kita gak akan paham.
2: Iya betul.
1: Alurnya benar-benar nyambung banget gitu. Terus juga di hari Jumatnya aku kan kesini juga ya ke NBS ngeliat yang audisi. Terus pulangnya aku jalan-jalan bentar sih.
2: Sama siapa tuh?
1: Sama siapa ya? Main jalan-jalan bentar baru habis itu pulang ke rumah.
2: Tadi
1: malam yang paling seru sih karena aku malam mingguan kan. Tapi aku malam mingguannya tuh rame-rame, gak cuma berdua. Aku tuh kan aku ikut eskul kamus ya, seperti yang kita tahu.
2: Iya, kamus.
1: Iya, kamus banget. Terus, dan terus? Tadi malam tuh emang ada kayak kumpul gitu sama anak kamus dan itu seru banget. Di situ ada Bang Memet segala kayak.
2: Oh iya.
1: Serunya seru banget.
2: Aku yakin pasti pembahasannya tuh gong-gong banget.
1: Yes, ya. Bener. Apalagi kalau ada Bang Memet kan, kayak dia selalu membawa hot topic yang terbaru.
2: Iya betul. Bang Memet tuh selalu.
1: Nah buat insan muda sendiri gimana nih dari hari Kamis kemarin, apa sih kegiatannya mungkin di rumah atau ada yang keluar kota juga mungkin kayak si Salma?
2: Iya siapa tahu ada yang liburan sama keluarganya.
1: Bener. Atau nih
2: bertemu dengan tidak
1: atau malah ketemu sama kamu kemarin di Bogor.
2: Oh iya, siapa insan muda yang ketemu sama aku di Bogor?
1: Siapa yang kemarin ke Bogor juga nih sama si Salma? Nah terus ngomong-ngomong soal liburan nih, gimana nih Salma kemarin? Aku penasaran deh dari tadi kamu kayak sama seseorang, siapa sih Salma?
2: Ada temen aku.
1: Iya.
2: Jadi kita tuh baru pertama kali ketemu itu kemarin.
1: Dari setelah sekian lama mengenal ya?
2: Iya, udah sekian lama mengenal dan akhirnya ada waktu juga buat kita bisa ketemu. Dan ketemunya di tengah-tengah, kita ketemu di Bogor.
1: Emang dia orang mana sih?
2: Dia orang Tangerang.
1: Jadi kayak LD.
2: Iya, seperti itu.
1: Something like that ya.
2: Ya seperti itulah, kurang lebih sama kayak gitu. Cuman ya, sumpah aku kemarin happy banget tahu princess.
1: Kenapa tuh?
2: Aku ngerasa happy aja karena kan aku benar-benar dari pagi sampai sore tuh ya.
1: Dari pagi
2: ngabisin
1: sampai sore
2: waktu main. Dan itu seru banget. Sama aja ya.
1: Seseru itu.
2: Karena nih ya, kita baru pertama kali ketemu tapi kita langsung klop.
1: Terus
2: iya, terus kayak yaudah kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita, bertukar pikiran, gitulah dan itu seru banget.
1: Terus itu kalian mainnya kemana aja sih kalau boleh tahu?
2: Kita main
1: kan siapa tahu ada insan muda yang sebenarnya masih pingin ke Bogor gitu kan. Terus kayak gak tahu nih harus kemana gitu.
2: Kalau aku kemarin yang pastinya ya destinasi utama itu ke Kebun Raya Bogor.
1: Aha, terus?
2: Sudah gitu kita ke Botani.
1: Oke.
2: Kita kayak melukis-melukis gitulah ada di sana. Terus terakhir kita nongkrong.
1: Ya karena seru banget ya,
2: seru banget. Dan ya waktu nongkrong itu kita cerita-cerita lah, kita ngobrol-ngobrol.
1: Kayak deep talk, deep talk ya, deep talk.
2: aku mau yakin pasti insan muda juga kalau misalnya ketemu sama sama just friend ya gitu pasti deep talk.
1: Yang tanda kutip,
2: tanda
1: ya.
2: Tanda kutip gitu.
1: Yes, benar banget. Terus gimana nih, apalagi ya? Aduh, aku jadi bingung nih karena aku terlalu banyak tuh, terlalu excited tuh gak sih buat membahas soal LDR LDR ini.
2: Oh my god, oh my god.
1: Mungkin
2: insan muda pasti ada yang lagi LDR gak sih?
1: Iya gak sih? Jadi kayak aku tuh pingin menanyakan kepada insan muda dan juga Salma nih, gimana sih pendapatnya tentang LDR gitu? Suka dukanya dan gimana? Soalnya kan aku pribadi aku juga bukan orang yang LDR ya.
2: Ya, kamu pacarnya satu kota ya.
1: Iya, jadi aku tuh sebenarnya penasaran sometimes. Nah, untuk ngebahas mau lagi soal ngomongin LDR ini ya. Gimana kalau kita dengerin lagu?
2: Boleh. Boleh lagu apa
1: ini,
2: tuh?
1: Yang sebenarnya ya lagu ini tuh sedikit apa ya? Sedikit apa? Banyak menggambarkan hubungan LDR.
2: Oh, apa itu Princess?
1: Itu lagu Melawan Dunia.
2: Oh iya, I
1: mungkin
2: know.
1: Insan muda kalau yang belum tahu. Nah, kita dengerin nih
2: kita
1: bareng-bareng.
2: Dan ini lagunya enak banget, relate sih, relate nih.
1: Ini relate banget sama si Salma ya. Oke, okay, so ini dia lagu Melawan Dunia.
2: Enjoy the music.
3: Berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan.

Bursa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan toko si Mastel. WA official 0857-21621621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi Someone Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Hai.
0: Masih nih bersama aku Princess dan juga
1: Salma
0: Ben.
1: Di program Skill Up Radio.
0: Eh Salma, ini kan kita sambil live TikTok ya.
1: Yeah.
0: Terus kayak ini ada banyak banget nih insan muda yang kayak cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol nih sama kita, nyapa-nyapa gitu. Ini ada temen aku Sandi, Ces katanya. Ya hai Sandi, nanti kita bakal ada segmen buat request lagu ya insan muda. Nah buat insan muda yang mungkin pingin nih lagunya di-stylein sama kita di...
1: Yeah.
0: Di program Skill Up Radio ini boleh banget ya insan muda langsung di isi question box di Instagram kita.
1: Betul.
0: Atau kalau misalnya yang nonton live stream kita di TikTok boleh langsung di komen ya, di drop di komen.
1: Langsung aja di situ ya insan muda, bisa juga bener. Sambil ngobrol-ngobrol sama kita insan muda.
0: Yes, bener banget.
1: Yeah. Oke. Okay. Jadi kan tadi tuh kita ada ini ya, bukan janji juga sih. Kayak mau bilang ke insan muda apa sih, tips and trick.
0: Iya, dan gitu. Bukan tips and trick sih, sebenarnya kayak lebih ke apa sih, suka duka dari hubungan LDR.
1: Betul.
0: Yes.
1: Yes,
0: nah, suka duka.
1: Aku ya sebenarnya jujur aku LDR ini belum cukup lama ya. Maksudnya masih yang kayak masih baru-baru, masih awal-awal dan menurut aku. Tapi ya, FYI aku tuh bukan tipe orang yang bisa LDR, tapi demi dia aku coba, aku berusaha. Karena gini, apa ya? Gimana jelasinnya? Kalau aku meskipun kita LDR, kita komunikasinya benar-benar sering
0: lancar banget.
1: Dan kita di setiap malam itu kita teleponan, bahkan call juga bisa sih.
0: Oh my God.
1: Jadi walaupun kita bisa minta bisa temenin lah ke dia. Sebenarnya asal komunikasinya itu lancar dan emang bagus gitu ya. Bisa lancar-lancar aja LDR-nya, bisa bertahan sampai beberapa tahun lah atau bisa sampai
0: jenjang yang lebih serius.
1: Iya. Benar. Itu sebenarnya tergantung dari kepercayaan masing-masing.
0: Iya benar.
1: Asal kita percaya sama pasangan kita, kita saling percaya, pasti itu bakal bertahan lama sih.
0: Benar.
1: Dan
0: soalnya tapi sebenarnya ya, sebenarnya kayak masalah kepercayaan dan saling pengertian kepada satu sama lain itu tuh sebenarnya kunci dari
1: hubungan
0: sih sebenarnya. Mau itu LDR
1: atau enggak,
0: itu semuanya berakar dari situ ya sebenarnya. Dia mau langgeng atau enggak itu sebenarnya dari situ sih.
1: Betul.
0: Ya, cuman ada gak sih kayak suka duka gitu sebagai pejuang LDR gitu. Mungkin dari yang tidak enaknya dulu nih. Atau enaknya dulu ya?
1: Enaknya dulu.
0: Aduh,
1: nih. Jujur aku bingung ya, enaknya apa ya?
0: Enaknya apa? Jujur gak ada ya. Karena maksudnya kayak ini kan sebagai pasangan kita ya. Siapa sih yang suka berjauhan gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gak ada sih rasa senengnya ya.
1: Gini, kalau misalnya dibilang enaknya aku bisa bener-bener komunikasi terus sama dia. Sepanjang hari aku bisa teleponan sama dia tiap malam meskipun lagi dimanapun. Itu enaknya, tapi sebenarnya gak LDR juga bisa.
0: Iya.
1: Nah kalau gak enaknya pasti overthinking banget. Kalau misalnya dia gak ngebales chat aku beberapa menit atau ya lumayan rada lama, aku pasti overthinking. Kayak dia kemana ya, apa dia emang udah gak mau sama aku. Pasti banyak banget overthinkingnya.
0: Yes, pasti.
1: Apalagi?
0: Soalnya kayak di saat kita LDR itu tuh satu-satunya cara untuk kita tuh ngerasa terikat sama pasangan kita ya dengan komunikasi terus-menerus.
1: Iya, itu.
0: Sedangkan kalau misalnya komunikasinya putus ya udah kita kayak ih ini gimana ya? Ih aku kayaknya sama dia gimana ya, berhasil gak ya gitu.
1: Iya, gitu. Sumpah apa ya, banyak banget tahu overthinkingnya kalau LDR.
0: Sumpah.
1: Pasti
0: gak
1: sih? Pasti insan muda juga pasti dah, yakin ya gak insan muda?
0: Iya gak insan muda. Gimana nih pendapat insan muda juga nih terkait hal LDR ini. Karena sebagai orang non LDR ya, aku tidak pernah merasakan itu. Tapi kayak kebayang sih jujur. Karena waktu itu pernah kan aku kayak lagi liburan ke Jakarta beberapa hari. Terus pacar aku di sini kan di Sukabumi, dan itu aja walaupun aku liburan aja itu udah kerasa yang kayak LDR gitu loh.
1: Oh iya,
0: bener-bener
1: iya.
0: Kayak yang ih aku kangen banget, biasanya kalau misalnya lagi kayak gini aku bisa ketemu langsung. Sedangkan aku di Jakarta sekarang aku tidak bisa bertemu gitu.
1: Sedih. Tapi jujur kalau misalnya emang awalnya nih kita enggak LDR, terus tiba-tiba kita liburan, iya dipaksa tuh, aduh susah banget tau.
0: Jujur.
1: Susah banget.
0: Apalagi jujur, kayak ya, misalnya kita tahu itu gara-gara cuman liburan gitu.
1: Iya.
0: Kayak itu tuh semakin menyiksa gitu. Kita jadi tidak bisa menikmati liburan kita. Karena kebayang, oh dia tuh ada di kota lain. Bisa jadi dia ketemu sama cewek lain.
1: Iya,
0: kalau misalnya dia main sama teman-temannya nanti ada cewek, terus aku gak ikut.
1: Gak, tapi pasti buat, apalagi cewek-cewek yang benar-benar overthinkingan banget.
0: Iya, overthinker
1: pasti
0: banget.
1: Pasti selalu mikirin, apalagi meskipun kamu gak LDR ya princess, tapi pasti kamu juga sering mikir kayak gitu meskipun
0: pasti,
1: gak ketemu.
0: Pasti, apalagi kan kayak aku sama cowok aku tuh tipe yang sama-sama ini ya, apa sih namanya, extrovert. Gak extrovert sih, lebih ke apa ya, friendly. Sama-sama friendly ya. Dan aku gak mempermasalahkan gitu kalau dia friendly, karena akunya juga friendly kan. Cuman kadang itu dia yang bikin aku tuh jadi overthinking gitu loh. Kadang kayak ih dia nanti temenan sama si cewek ini, kira-kira dia bakal naksir gak ya sama si cewek ini, atau kebalikannya, si cewek ini bakal naksir gak ya sama dia.
1: Iya, tapi sebenarnya ya kunci hubungan LDR kayak gitu di cowoknya tahu.
0: Iya, sumpah.
1: LDR gak LDR tuh di cowoknya.
0: Sumpah. Gak tahu ya, ini karena kita girls ya.
1: Iya.
0: We're talking about boys ya. Jadi di sini kita memihak ya sebenarnya. Jujur.
1: Sebenarnya kita enggak tahu ya kalau
0: POV.
1: Sudut pandang.
0: Iya, POV ya.
1: Hmm.
0: Ini POV kita sebagai cewek. Kita tuh selalu merasa kalau hubungan itu kunci kesuksesan sebuah hubungan tuh dari si cowoknya, jujur.
1: Apalagi anak SMA.
0: Benar.
1: Contohnya aku, aku kan sekolah Islam dan otomatis si kelasnya itu gak bercampur baur sama cowok.
0: Iya, oke.
1: Sedangkan dia di negeri,
0: nah,
1: campur
0: itu
1: cewek,
0: dia.
1: Cowok.
0: Tuh, itu dia, resiko untuk chinlock itu makin gede ya sebenarnya.
1: Iya, tapi
0: sedangkan kayak kamu tahu, aku aja di sini aku siapa yang mau dilirik? Temen samping aja cewek, belakang cewek, depan cewek, semua cewek.
1: Iya, tapi ya, ya bismillah sajalah.
0: Bismillah
1: ya.
0: Sajalah.
1: Bismillah saja ya.
0: Kalau emang udah jodoh mah gak akan kemana sih.
1: Iya, gak akan kemana dan
0: pasti,
1: pasti selalu ada. Tapi ya, kadang kamu pernah gak sih mikirin, atau buat insan muda juga yang LDR, meskipun dia tuh udah sering nge-post kita, tapi masih aja ada
0: cewek-cewek yang gatel.
1: aku tidak tahu itu, tapi masih ada aja overthinking. Kalau misalnya kamu, kan kamu gak LDR nih sekarang.
0: Benar.
1: Kamu jadi tahu misalnya ya dia hari ini kemana aja, kamu tahu posisinya di mana kan.
0: Dan kalau misalnya aku overthinking, aku bisa langsung nyamperin.
1: Tapi kamu pernah gak sih ngerasa kayak gimana ya aku ngejelasinnya ya, kamu pernah gak sih ngerasa aduh apakah dia akan tertarik kepada cewek lain?
0: Nah itu dia.
1: Meskipun kamu gak LDR.
0: Iya benar. Iya kadang aku gitu. Karena kayak gimana ya, mungkin ya sometimes misal nih temen, si cowok aku nih ngepost aku ya. Ngepost aku, terus bisa jadi gak sih kayak salah satu followersnya ada yang gak lihat postingan dia saat posting aku.
1: Iya betul.
0: Terus dia lain harinya, terus dia kayak ngepost foto dia sendiri, terus ada yang jatuh cinta nih. Terus kayak ih kayaknya dia belum punya cewek deh, padahal sebenarnya si cowok aku nih udah pernah ngeposting aku, cuman dia gak lihat waktu itu.
1: Iya.
0: Gak, itu kan kayak
1: sedih sih.
0: Jujur overthinking banget. Jujur overthinking banget sih.
1: Banget lah ya. Tapi ya insan muda, dari tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar banget ya seputar LDR.
0: Benar.
1: Tapi di sini kita mau muterin dulu lagu.
0: Oke. Biar ini ya, kita take a rest bentar ya. Lagu apa ya?
1: Lagu apa ya?
0: Yang cinta-cinta
1: ya?
0: Gitu.
1: Cinta-cinta apa tuh? Cinta-cinta.
0: Apa ya? Mungkin seribu kali?
1: Boleh.
0: Kan itu kayak lagunya benar-benar yang berbunga-bunga banget gitu.
1: Langsung aja lah, gaskan.
0: Langsung aja gaskan. Seribu kali by Gia Indrawari. So, enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, hai insan muda. Kembali lagi ya sama kita berdua.
0: Betul.
1: Tadi nih kita kan habis ngomongin soal apa ya, LDR,
0: relationship.
1: Tapi kita kan ngomong, kita kan anak SMA.
0: Iya, kita
1: ya.
0: Masih SMA loh.
1: Masih SMA loh, cuman emang gimana ya, kehidupan percintaan itu emang gak bisa lepas gitu loh sebenarnya. Cuman jangan sampai nih, insan muda juga ya, buat ini pengingat untuk kita semua sebenarnya. Jangan sampai karena kehidupan percintaan ini, kita jadi apa ya, jadi lengah gitu sama pelajaran.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Karena maksudnya kita tuh harus tahu juga gitu, masa depan kita tuh bukan pasangan aja.
1: Iya benar.
0: Ya meskipun emang kita punya pasangan juga, kita gak salah. Karena pasangan juga bisa nemenin kita. Tapi jangan pernah lupa sama pelajaran. Pokoknya tetap ke tujuan utama kita itu sekolah ya, insan muda. Jadi pasangan itu sebagai apa ya,
1: penyemangat aja sebenarnya, kayak topping kehidupan aja sebenarnya.
0: Iya,
1: harusnya
0: semangat ya kan, kita nggak tahu ya nanti pasangan endingnya seperti apa. Tapi aku mah berdoa pokoknya buat insan muda semuanya, aku princess dan segalanya itu insan muda, semoga mendapatkan pasangan yang abadi ya.
1: Oke.
0: Amin.
1: Terus nih apa ya, aku tuh tadi aku mau ngomong sesuatu tapi tahu gak sih kayak nyangkut gitu loh.
0: Lupa.
1: Iya lupa. Oh iya tadi soal, iya sih benar soal pasangan tadi ya. Soalnya kan kayak pasangan gimana bilangnya? Selama SMA dia menemani ya. Cuman kan kita syarat kelulusan juga bukan karena punya pacar atau tidak sebenarnya ya kan. Jadi sebenarnya emang sekolah tuh emang sepenting itu ya, buat apalagi buat masa depan kita nanti, kita mau cari kerja atau untuk hidup lah intinya.
0: Dan juga masa SMA ini tuh sebagai jembatan ya, kalau menurut aku
1: ya,
0: sebagai jembatan apakah kita akan melanjutkan ke kuliah atau melanjutkan kerja, apakah kita akan berjuang terus atau gimana pun itu kan kuncinya ya di SMA. SMA itu sebagai jembatan. Makanya masa SMA ini enggak boleh
1: disia-siain. Ya jangan disepelein ya. Walaupun ya, emang orang bilang masa SMA itu masanya bersenang-senang, bahagia. Emang sih seseru itu ya.
0: Jujur,
1: masa SMA jujur banget. Apalagi insan muda, apalagi yang mungkin udah kerja sekarang atau udah kuliah, mungkin ngerasain juga nih kalau masa SMA itu emang seseru itu.
0: Betul.
1: Cuman jangan sampai nih karena seseru itu kita jadi lengah sama mata pelajaran yang banyak itu.
0: Iya.
1: Bener. Apalagi kan aku pribadi.
0: Iya gimana?
1: Habis ini bulan-bulan Juni gitulah ulangan.
0: Iya semuanya gak sih?
1: Iya.
0: Karena aku juga ulangan. Cuman ya, kalau kamu tahu, aku ulangannya diundur tahu. Tapi khusus yang OSN.
1: Oh lah, aku malah yang OSN itu yang awal.
0: Demi apa?
1: Jadi hari Senin besok nih aku masuk sekolah, yang OSN itu udah ulangan.
0: Enak banget.
1: Lah kok enak sih? Kan mereka belum belajar, maksudnya kayak.
0: Iya sih.
1: Aku gak mau sih, untung aku tidak jadi ikut OSN kemarin.
0: Enggak, dan aku tuh gak tahu. Aku tidak menyesal, tapi aku kayak aduh capek banget. Pokoknya aku di bulan Juli bener-bener gak bisa diganggu tahu. Sebulan full.
1: Gila sih.
0: Karena kan
1: gila banget.
0: Karena di minggu pertama kita karantina OSN.
1: Ya. Terus
0: kita belajar. Iya, sampai minggu kedua lah, minggu ketiga tuh berarti kita baru OSN-nya di tanggal 19.
1: Kamu OSN ya?
0: Iya,
1: kamu OSN apa?
0: Kimia.
1: Oh my god. Lihat guys, ada orang pintar di sini guys.
0: Tidak.
1: Ada orang pintar guys di sini.
0: Enggak, amin aja.
1: Amin.
0: Terus habis OSN itu baru kita ujian.
1: Oh, gila.
0: Oh, dan ujiannya tuh kan ada ujian lisan. Dan itu gimana? Berarti otomatis kita tuh susulan gitu loh, enggak bisa bareng-bareng sama teman-teman belajarnya.
1: Mana kayak biasanya nih teman-teman tuh suka gak mau ngasih tahu nih. Gimana ininya? Tapi benar sih, soalnya aku juga kalau misalnya aku ada di posisi mereka juga aku gak akan ngasih tahu sih sebenarnya.
0: Iyalah, itu sama aja kayak licik gak sih?
1: Iya. Karena kita juga tebak-tebakan kan.
0: Kayak ya kita ujian aja tanpa tahu gimana soalnya, iya, masa kamu tiba-tiba langsung tahu gitu.
1: Benar, benar banget. Tapi gimana nih kayak pengalaman insan muda menjelang apa ya, ulangan gitu. Gimana sih perasaan insan muda perasaan insan muda menjelang ulangan, persiapannya gitu. Pasti deg-degan banget dia sih.
0: Deg-degan jujur.
1: Deg-degan, pertama deg-degan, terus kedua tuh kayak stres.
0: Betul.
1: Stres, terus habis itu apalagi ya?
0: Apa tuh?
1: Kayak benar-benar under pressure banget gak sih?
0: Iya. Kadang soalnya apa ya, semakin dekat tuh semakin deg-degan.
1: Benar. Apalagi kayak misalnya gurunya itu ngasih kisi-kisi sehari sebelum. Sehari sebelum ulangan.
0: Itu mah sebel dah.
1: Jadi misalnya kita udah belajar ya, emang kita udah belajar dari kemarin-kemarin, cuman ternyata pas gurunya ngasih kisi-kisi, lah kita gak belajar sama sekali yang di situ.
0: Iya.
1: Nah itu yang ngeselin. Betul. Jadi kita kayak harus berpacu dengan waktu. Kita harus mengisi kekosongan materi yang kita belum belajar gitu.
0: Iya. Gak, maksudnya kak, kita tuh otaknya gak yang langsung bisa menangkap semua hal itu.
1: Kadang ya, kadang aku tuh berpikir gini loh, kayak guru-guru kan selalu bilang kayak, lah kan kita guru-guru juga belajar sebelum ngajar kalian.
0: Jadi gini.
1: Iya. Tapi kan maksud aku kayak, ya ibu kan mempelajari satu mapel doang.
0: Iya, dan kita...
1: Sedangkan kita bisa jadi kayak 8, 10, 11 mapel, dan itu di satu otak yang sama, di satu hari yang sama gitu.
0: Iya, apa gak pusing ya?
1: Apa gak pusing ya? Sedangkan kalau orang guru-guru emang sih kayak emang belajar, cuman kan ya di bidang dia doang. Cuman betul. Satu mapel. Kita, oh my god.
0: Jujur aku tuh kayak selalu merasa deg-degan tahu. Enggak tahu, aku tuh suka gelisah kalau misalnya tahu besok tuh ulangan ya. Besok kita ada ini ya, tes ya. Aku ya selalu kan panik dan kayak asal berhasil, tapi aku tetap tidak belajar. Dan aku belajarnya di hari H.
1: Jujur, aku juga tipe orang yang ini sih, SKS sih, sistem kebut semalam. Jujur, karena gak tahu kenapa setiap aku tuh lebih suka kayak gitu. Karena kalau misalnya nih, aku belajar dari misal ulangannya hari Senin, aku belajar tuh hari Sabtu gitu.
0: Iya.
1: Hari Minggu kan main atau apa gitu kan, aku udah lupa.
0: Iya,
1: karena sumpah.
0: Apalagi Gen Z ya, kita apalagi anak-anak SMA.
1: Iya.
0: Apa, pasti banyak banget kegiatan kalau misalnya weekend.
1: Bener banget.
0: Entah apapun itu, nongkrong atau apa. Jadi belajarnya tuh udahlah SKS aja lah.
1: Iya, mending SKS sih menurut aku. Soalnya kayak lebih nerap kadang. Kadang lah.
0: Tapi bahkan aku ini apa sih namanya, tugas aku belum selesai tau.
1: Oh iya, tugas apa tuh?
0: Tugas biologi. Biologi gila. Tuh selalu banyak.
1: Sumpah
0: selalu
1: sih
0: banyak.
1: Demi dan aku paling bencinya adalah guru aku ya. Terutama guru. Bukan benci ke gurunya, cuman benci sama sistem pembelajarannya nih.
0: Oh, kurang cocok ya?
1: Iya, aku kurang cocok. Karena gurunya tuh selalu kayak yang ngasih PR-nya itu banyak. Dan PR-nya itu ngegambar. I don't like it, sumpah.
0: Sama banget.
1: Sama kayak kalau misalnya nih disuruh bikin rangkuman gitu, itu aku masih oke lah. Cuman kalau misalnya, aduh,
0: disuruh ngegambar ya.
1: Sumpah aku tuh bukan tipe orang yang seni banget loh.
0: Aku
1: tidak bisa menggambar.
0: Jujur sama.
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Jujur. Insan muda sendiri gimana nih pengalamannya semasa SMA, mungkin di menghadapi tugas-tugas yang banyak banget. Terus kayak tugas-tugas menggambar, seni-seni gitu. Gimana nih?
0: Ya, pokoknya buat insan muda semangat terus ya sekolahnya.
1: Ya, semangat terus ya insan muda, karena di sini Princess dan juga Salma juga sama-sama berjuang.
0: Iya, kita semua di sini berjuang.
1: Semua
0: ya berjuang. Berjuangnya
1: apa?
0: Berjuang
1: ya? Berjuang banget.
0: Berjuang demi masa depan kita.
1: Benar, berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak ya.
0: Kan ada maaf, siapa dulu nih?
1: Kamu dulu deh, kamu dulu.
0: Kan ada orang-orang yang selalu bilang, tapi kan kita kalau misalnya pintar juga gak menentukan kita sukses.
1: Benar.
0: Ada yang bilang kayak gitu, ya. Tapi menurut aku pintar itu juga kunci kesuksesan.
1: Iya, karena di saat di masa depan juga sebenarnya semuanya itu butuh kepintaran loh untuk menghadapi dunia. Gimana betul. Cara nyari uang itu kan juga perlu kepintaran gak sih?
0: Iya, karena kalau misalnya udah pintar otomatis wawasannya luas.
1: Bener.
0: Dan yang pasti nanti dilirik tuh yang emang wawasannya luas.
1: Bener.
0: Ngerti gak sih?
1: Kayak misalkan aja nih kayak kita sebagai owner gitu, pengusaha, kita gak mungkin kan mau ngambil karyawan yang mohon maaf tanda kutip
0: yang kurang,
1: kurang ya, kurang berwawasan gitu kan, kita gak mungkin ya, pasti kita pilihnya yang emang cerdas, cermat gitu kan.
0: Betul.
1: Nah terus apalagi ya, tadi itu aku mau ngomong sesuatu sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Cuman aku lupa yang apa? Tadi itu dan oh. Dan itu loh.
0: Apa ya?
1: Jujur aku lupa.
0: Coba.
1: Aku suka lupa gitu.
0: Sambil tau. Princess, ingat-ingat kita puterin dulu lagu aja.
1: Bener. Ini lagu yang sebenarnya seru banget sih jujur.
0: Apa?
1: Lagu yang dan sepertinya semua insan muda pasti tahu lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Lagu Ini Abadi.
0: Oh.
1: By Perunggu.
0: Ini Abadi.
1: Ini Abadi.
0: Abadi ya.
1: Abadi ya.
0: Oke, insan muda, enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi Someone Hits Music Station. Hai insan muda.
1: Halo.
0: Nih balik lagi ya sama aku Princess dan juga Salma. Nah insan muda, kan kita tadi udah ya ngobrol-ngobrol gitu ya soal apa ya? Soal banyak banget sih jujur.
1: Iya, banyak banget sih yang banyak kita banget. Bahas. Siaping banget.
0: Siaping banget. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi request dan juga bacain salam dari insan muda.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Oke. Pertama, kita bacain apa dulu?
0: Dari mana ya?
1: Titipan salam dulu kali
0: titipan
1: ya.
0: Titipan salam dulu, boleh.
1: Ini ada dari Pau Petrol Banjarmasin.
0: Ih, lucu namanya.
1: Anda dapat memilih lebih dari satu lagu.
0: Oke.
1: Oke. Oke, lanjut.
0: Bukan yang itu deh kayaknya. Yang ini nih, Pau Petrol Banjarmasin yang ini. Halo, saya Ginanjar Rismanto, berasal dari Kota Banjarmasin.
1: Oh,
0: salam kenal.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Kayaknya bapaknya ini ya, apa namanya?
1: Apa?
0: Fans Pau Petrol ya?
1: Betul, Pau Petrol.
0: Pau Petrol.
1: Pau Petrol.
0: Ih, sumpah aku suka banget lagi film itu.
1: Lanjut ya.
0: Terus ada nih, tadi apa ya namanya bilangnya? Pendengar setia NBS yang benar-benar setia banget sama kita. Tahu gak kamu?
1: Aku tahu banget.
0: Siapa ya?
1: Pasti Abah Waisel.
0: Iya benar. Abah Waisel, aku sangat-sangat sayang sama Abah Waisel sih. Soalnya setiap kali kita siaran pasti Abah Waisel tuh ada.
1: Betul. Nih, aku makasih
0: Gianyar
1: banget sih.
0: Gianyar Bali hadir. Wow. Skill Up Radio. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salma dan Neng Princess.

0: Hai Sel, makasih ya selalu setia dengan NBS Radio.
1: Yes, benar banget. Terus salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak. Selalu doanya itu selalu kayak aku tuh sampai mengaminkan itu
0: bener-bener
1: kayak
0: amin, ya Allah, amin. Makasih banyak ya.
1: Abah Isel, terima kasih banyak.
0: Lanjut.
1: Terus ada siapa lagi ya? Oh ini dari Cameng Mustika.
0: Apa
1: selamat
0: tuh?
1: Siang, salam Rahayu. Dik, G, Salma dan Princess.
0: Terima kasih. Selamat siang juga kakak.
1: Iya, Samplangan Gianyar hadir, ikutan gabung. Makasih mat tugas Degi cantik. Oh, dia ngasih semangat buat kita untuk menjalankan tugas kita sebagai penyiar. Wah, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus ini ada lagi dari Soka Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Skill Up Radio Neng Salma dan Neng Princess. Ya hadir.
0: Hadir.
1: Selamat datang. Salam yes, juga ya dari Sukabumi.
0: Betul.
1: Terus ada ini lagi? Ada Itnai Ciamis hadir.
0: Waduh, jauh banget.
1: Wow,
0: Ciamis.
1: Jauh banget.
0: Salam dari Sukabumi ya Ciamis.
1: Ya, benar. Terus sekarang kita mau bacain request lagu.
0: Boleh. Ya? Request ini lagu. Ada tadi dari Kalaurenci.
1: Apa tuh?
0: Ini Senja di Sudut Kota dari
1: Semua Cipta. Okay, sudah kita masukin track ya. Selanjutnya ada lagu apa ya? Ada lagu apa lagi sama?
0: Coba ya.
1: Coba kita cek dulu ya di Instagram kita mungkin.
0: Boleh.
1: Di Instagram kita
0: ada yang mau request lagunya Bernadia Rabun Jauh. Okay, itu dari Kanaka.
1: Okay. Rabun Jauh ya, kita cari Bernadia Rabun Jauh. Okay, ada, kita masukin ya. Okay. Selanjutnya ada apa lagi kak?
0: Ada ini Separuh Tanpaku Fajar Nur dari Kafir Ginit.
1: Fajar Nur, ih kayaknya Fajar Nur ini banyak banget ya yang suka ya.
0: Iya.
1: Apa tadi namanya?
0: Lagu
1: apa?
0: Sembuh Tanpaku.
1: Okay, sudah kita masukkan. Selanjutnya
0: Tanggung Jawab Juicy Lucy.
1: Wow, Juicy Lucy, yeah. I like it.
0: Ini dari Kak Izzy Bintara.
1: Okay, bentar. Apa tadi judulnya aja deh?
0: Tanggung Jawab Juicy Lucy.
1: Okay, Juicy Lucy.
0: Lanjut?
1: Okay, lanjut.
0: Ini request dari Kak Aung Yan Lin. Request lagu Di Ujung Minggu Mesahira.
1: Di Ujung Minggu. Okay, lanjut.
0: Lanjut, ini Cegil Nabila Taqiyah.
1: Wow, Nabila Taqiyah. Ini jujur aku jadi suka tahu lagu ini.
0: Iya.
1: Karena saking seringnya insan muda tuh meminta gitu lagu ini disetelkan.
0: Betul.
1: Okay, ada lagi gak? Sama
0: Remuk.
1: Remuk
0: Enji Carvalho dari Kak Ahaka Gakvi.
1: Susah ya username-nya.
0: Iya, susah ya.
1: Jujur, kayaknya itu Gen Z gak sih?
0: Iya, sepertinya
1: harusnya. Soalnya Gen Z itu suka yang susah-susah gitu. Kak, kayaknya ya menurut aku Gen Z itu moto hidupnya kalau ada yang sulit kenapa harus
0: yang mudah?
1: Iya, gitu.
0: Iya. Dan kebanyakan juga Gen Z terutama anak SMA ya.
1: Iya.
0: Username Instagramnya tuh nggak sesuai sama namanya.
1: Sumpah, kayak temen aku nih, aku punya teman namanya Raja ya. Namanya Raja Fatada Seputro. Terus Instagramnya apa coba?
0: Apa?
1: Reinhard van Astrea.
0: Yuh,
1: dari
0: apa?
1: Mana ya? Dari
0: apa
1: mana namanya? Namanya?
0: Mungkin sama-sama R kali ya depannya. Tapi jujur jadi susah kalau misalnya kita mau nyari.
1: Iya, benar banget. Makanya biasanya kita sebagai Gen Z tuh ngakalinnya di ini nih. Username-nya boleh aneh-aneh, cuman yang di bagian namanya nih.
0: Iya,
1: namanya. Nama itu pakai nama asli. Ya. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja gak sih kita puterin dulu lagu requestan insan muda. Langsung aja kita setelin lagu requestan insan muda.
0: Boleh.
1: Itu yang pertama nih, lagu Senja Sudut Kota. So insan muda, enjoy the music.

0: 92.3 and BSFM Sukabumi, someone hits music station. Hai insan muda, gimana nih lagu-lagu yang udah kita setelin nih dari tadi? Udah menemani insan muda gak sih?
1: Iya, harusnya dong.
0: Iya.
1: Udah lama banget ya ditemani sama lagu.
0: Bener, pastinya juga kangen sama suara kita. Cuman ternyata insan muda, waktu dilihat jam udah menunjukkan pukul 13.34 nih. Yang mana itu waktunya Princess dan juga Salma
1: pamit undur diri.
0: Benar. Maaf banget ya insan muda, kalau misalnya selama on air kita tuh ada salah kata maupun apa ya, ada pembahasan yang menyinggung insan
1: betul,
0: muda.
1: Betul, ada kata-kata yang emang gak mengenakan buat insan muda gitu. Aku minta maaf banget ya, kita minta maaf banget.
0: Iya, sebenarnya.
1: Tapi buat insan muda pokoknya jangan kemana-mana, karena program di NBS ini tuh seru-seru. Jadi harus selalu di frekuensi 92.3.
0: Benar banget. So insan muda, makasih yang udah stay tune dari awal
1: sampai akhir ya. Yes, makasih bener. Banyak insan
0: makasih
1: muda
0: banyak. Apalagi buat yang udah titip salam dan juga request. Terima kasih banyak. So insan muda, have a nice day.
1: Bye bye.

Okay, selamat ya disiarkan langsung dari Semang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai. Selamat siang insan muda. Siang harinya wow cerah dan panas banget nih insan muda. Jangan lupa banyakin minum insan muda biar kamu enggak dehidrasi nih. Dan yang pastinya nih insan muda di siang harinya senang banget jika temenin kamu lagi selama beberapa jam ke depan nih insan muda sampai dengan jam 4 sore nanti di acara Western Wave dengan lagu-lagu barat favorit kamu nih. Jadi buat kamu yang pengen request ya lagu barat, lagu western favorit kamu, boleh banget langsung aja yuk, langsung aja request di Facebook ataupun di Instagram. Atau mau WhatsApp juga ke Cicika, boleh banget ya di 0815149239. Dan sambil nungguin requestan dari kamu, Cicika bakalan puterin dulu beberapa lagu nih buat nemenin kamu di siang harinya. Jadi pastiin stay tune terus and I'll be back.

Hence, kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai. Oke, insan muda, sementara mau requestnya lewat WhatsApp atau di Facebook dulu ya. Dan kali ini insan muda Cika bakalan kembali buat temenin kamu. Dan kali ini Cika bakalan bacain request nih. Coba ya kita cek dulu insan muda, apakah sudah ada requestan terbaru nih dari kamu semuanya. Halo insan muda, ada dari Widnya Naajik nih, dari Bedugul Bali, hadir Mbak Cika, selamat siang. Teh Fitri Haryatinya juga Ning Neng Western Wave, Teh Fitri Imut Cikarat pengen request lagunya One Ok Rock. Katanya sayang spesial buat anaknya tercinta, terus juga buat suaminya. Oke deh, boleh banget nih, boleh ya, nanti Cika pilihin lagunya dari One Ok Rock. Jadi pastiin stay tune terus ya. Next nih insan muda, ada dari Gusti Gede Loka Biantara, ini juga nih dari Tabanan hadir Abah Wisel Samplangan. Selamat siang menjelang sore, salam sehat dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin amin amin amin ya. Next nih insan muda, di sini juga ada di Instagramnya ya, dari Vanka nih. Pengen request lagunya Justin Bieber katanya, One Less Lonely Girl. Oke, boleh banget juga nih, lagunya aman ya Cika siapin buat kamu. Coba kita cek lagi ya insan muda. Ada juga nih dari Tina yang pengen request lagunya Meghan Trainor yang Shimmer. Waduh, cek banget ya untuk di siang hari, shimmer-shimmer. Dan satu lagi nih insan muda, ada juga dari Putri pengen request lagunya Melanie Martinez yang Uncanny Valley. Nah insan muda, empat lagu udah Cika siapin buat kamu, yang pastinya stay tune terus and enjoy the music.

Oke, langsung mudah 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Oke, insan muda yang mau request lewat WhatsApp ya, chat di WhatsApp aja pengen request lagu apa, dari penyanyi siapa, atau bisa DM juga ya ke Instagram atau komen di Facebooknya. Halo, Aba Waisel Samplangan tadi udah ya, The Warsaholic juga nih, thank you so much sudah bergabung. Next insan muda kita bakalan bacain lagi, ini tuh udah lumayan banyak juga nih yang request. Di antaranya gitu kan ya, ada dari kita yang pengen request lagunya Bruno Mars, Reach It All. Itu cocok banget nih buat kamu eh, yang lagi butterfly era gitu kan ya, yang lagi ingin memperjuangkan seseorang nih insan muda. Di belakangnya juga nih insan muda, di sini tuh ada dari Rina yang pengen request lagunya dari Charlie Puth yang Beat Yourself Up. Oke deh, boleh banget juga ya lagunya, nanti Cika siapin. Adelin underscore insan muda yang pengen request lagunya Medicine Beer, Bad Enough. Dan satu lagi nih insan muda, ini tuh ya ada requestan dari Risa yang pengen request lagunya Anima featuring Liza yang Bad Angel. Oke, dia boleh banget nih insan muda ya, lagu-lagunya super duper keren. Yang masih pengen request, masih Cika tungguin, dan pastiin stay tune terus.

Okay, Samurian 82.3 and Biasa FM Sukabumi's number one hits music station. Wow, gak kerasa nih Insan Muda udah jam 3 aja ya. Kok waktu rasanya cepet banget ya Insan Muda berlalunya gitu kan ya. Tapi kenapa kalau kenangan dia selalu stuck di situ-situ aja ya. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan mulai lagi buat bacain ya requestan dari kamu. Ada Kak Itna ini, halo. Katanya Ci Amis hadir, terima kasih Kak Itna. Jauh-jauh ya udah stay tune. Di sini Insan Muda ada yang request lagunya dari Sandi, pengen request lagunya Westlife yang My Love katanya. Oke deh, boleh banget ya Insan Muda. Buat kamu yang pengen request lagu barat jadul, boleh ya di acara ini, boleh banget nih Insan Muda. Yang penting lagunya lagu barat ya. Dan next Insan Muda di belakangnya juga ini tuh ada dari apa yang pengen request lagunya Eminem featuring Rihanna yang Love The Way You Lie. Waduh, mencintai ya bagaimana gitu kan cara kamu berbohong. Waduh, Insan Muda deep banget gak tuh dari judulnya aja ya. Dan gak kalah keren Insan Muda. Oke, gak kalah keren gak tuh. Kita di sini masih punya beberapa requestan juga ya.

Ada dari Felisa, yang pengen request lagunya Billie Eilish, Happier Than Ever, Insan Muda. Dan satu lagi nih, Insan Muda, ada dari Fitri, yang pengen request lagunya Mina Okabe, Every Second. Oke, okay, Insan Muda, 4 lagu udah Cika siapin ya. Dan bakalan langsung aja Cika puterin, jadi pastiin stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Sukabumi ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857 216 216 21. Senang ya belanja di Simastel.

Okay, langsung udah gak kerasa nih, udah di penghujung acara aja. Jika temenin kamu di acara Western Wave, yang pastinya thank you so much buat insan muda yang udah temenin ya. Sorry to say juga, kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya, pastiin juga nih untuk selalu stay tune di NBS Radio, karena masih banyak banget acara seru lainnya yang wajib banget kamu pantengin ya. Dan di sini insan muda Cika bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Okay, 92.3 FM, Sukumis number 1 hits music station. Halo yang sama di Happy Weekend. Dan selamat sore, bertemu kembali bareng Haidar yang bakal menemani kamu selamat 3 jam ke depan. Dan kali ini Haidar teman kamu di acara NBS Persada. Yang pastinya di sore hari yang libur yang cerah ini, Insan Muda yang bakal menemani kamu dengan 30 deretan chart lagu terpanas, lagu pop Indonesia nih Insan Muda. Yang dimana apakah lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya nih Insan Muda? So mungkin buat kamu yang penasaran, wajib banget stay terus bareng Haidar sampai jam 7 malamnya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Sama ngerasa banget ya waktu lu juga nih jam 18.23 menit. Ini mana waktu yang itu dipamit tentang muda. So thank you buat kamu udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf nih insan muda karena bila ada salah kata selama ini dalam udara dan juga
1: kalau cinta
0: ini sama muda. Ditinggal sedang sayang-sayangnya emang sakit banget. Tapi ini bukan soal itu insan muda. Tapi insan muda ini BTW, tapi di malam Senin ini kamu masih bakal ditemenin sama penyiaran biasa insan muda. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini emang ada Wiraga yang temen kamu di Kepoin Double Hits. Jadi mungkin buat kamu yang mau request lagu favoritnya untuk yang hari ini, boleh banget tuh insan muda. Dan yang spesial di Kepoin Double Hits itu, kamu request satu lagu dapat satu bonus lagu insan muda. Oke, lagi itu disini ada petugas pamit undur diri insan muda. See you next time, man.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708. Closer to

Double. NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good, Jalan Samuda? Yeah, it's last weekend ya. After long weekend. Gimana weekendnya Samuda? Apakah kamu berlibur kemana? Ke pantai? Pada camping, keluar kota apa? Diam aja di rumah. Tapi apapun cara kamu menikmati weekendnya, yang pasti kalau misalnya kamu request lagu Indo, K-pop ataupun barat, boleh banget diisi aja question box di Instastory ataupun Facebooknya NBS Radio. Tapi ada yang spesial, karena dari setiap kamu requestin lagu, nah Abi bakal kasih kamu lagu dari artis yang kamu request. So stay tune sampai jam 9 malam.

Hits Music Station. Dan ya, masih bareng Abin Samuda di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Sekarang udah jam 19:17. Dan saatnya Abi bacain komentar kamu. Di sementara ini ada yang di WhatsApp ya, kita baca dulu. Malam Kak Izin, mau request lagu Sembuh by dari Sabrina Leonor. Oke, Sabrina Leonor ya. Aman. Dan untuk bonusnya juga udah habis. Oke, kita beralih ke Facebook. Di sini ada Nuasa. Malam Kakak Abi di Nurman Kota Purabaya, mau request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oke, dari Ivan Seventeen udah Abi simpan juga ya. Cuma karena lagu Ivan Seventeen cuma ada satu, mungkin Abi kasihnya yang mirip-mirip lah ya, yang apa namanya, atau yang lain lagunya ya. Tapi Abi kasih bonus juga kok ya. Untuk lagunya apa, kepoin terus ya. Karena Abi gak bakal spill, namanya juga kepoin kan.

0: Terus dari Fitri Haryati di Cikaret, pengen request lagu Starber, Berikan Yang Terbaik. Saya spesial buat anakku dan buat suami ya, dan Abi masih ABG. Terima kasih. Oke, Starby mungkin ya maksudnya, aman. Ntar Berikan Yang Terbaik udah disimpan juga tersalitifnya, dan untuk bonusnya juga udah disimpan ya. Bolehlah kita angkat WA ya, ini ada yang ngelakuan. Selamat malam, kepoin Double Hits.
1: Malam.
0: Kepoin Double Hits.
1: Kepo banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kajang, gimana kabar?
1: Apa? Baik.
0: Alhamdulillah, baik ya.
1: Selalu baik kan?
0: Selalu baik
1: malah
0: ya.
1: Malah sebaliknya.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kajang ini selama liburan kemana aja Kajang? Long weekend kan ini teh?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja tuh ya. Besok udah hari Senin lagi nih teh.
1: Soalnya ya udah masuk sekolah lagi. Nah. Libur lagi.
0: Nganter lagi atunya.
1: Iya, seperti biasa dari pagi, sekarang pagi misalkan nganterin. Kita jemput jam 10:30.
0: Oh, gitunya.
1: Rutinitas itu teh. Kalau udah SD mas mandiri we.
0: Keren tapi ya. Udah tuh Kajang.
1: Enggak kerasa ya mau SD lagi.
0: Udah tuh Kajang lagunya mau apa?
1: Kecil mah udah ngapalin ini.
0: Hanya waktu teh tidak terasa cepat
1: banget. Rasanya mau SD lagi, SMP lagi itu gede.
0: Ya tuh Kajang lagunya mau apa?
1: Lagunya pengen ini aja, Dewa 19 bisa gak kangen?
0: Boleh, boleh.
1: Salamnya ya.
0: Buat apa?
1: Buat semuanya aja pada dengerin.
0: Siapa aja?
1: Sayangnya.
0: Yuk.
1: Buat anak sama suami aja.
0: Oke.
1: Buatin tugas aja, tugas sebentar ya.
0: Siap Kajang, terima kasih. Yuk.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya aman ya, udah habis simpan di track selanjutnya juga nih, udah ada beberapa track juga nih yang sama udah. So, ini dia, kita mulai dari Sabrina Leonor, semua kembali, stay tune.

Good evening to 23 NBS FM's Columbus number 1 Hits Music Station. And still with me on Kepo Double Hits. Kepo banget. Dan sekarang udah jam 19.54. Jangan lupa makan malam yang samburannya. Ini malam terakhir di long weekend ya. Setelah ini long weekend Insya Muda ya, pada kemana nih BTW? Dan sekarang saatnya kamu siap-siap packing-packing. Mungkin buat kamu yang besok mulai sekolah lagi ya, buku-bukunya, terus juga ya persiapan mungkin yang mau kerja laptopnya, jangan sampai ketinggalan. Oke, okay? Casan-casan siapin dari sekarang. Oke. Dan sekarang abis bacain komentar kamu di sini ada

Nanti sahabat langkat sumut dari Widayana Ajik juga ya, malam hadir di Bekasi katanya. Dari Josnya Kemana Forte juga, Kang Omen Ayu Hitam Lampung Barat hadir. Dari Muzaki Makarim juga ya, KPN Double Hits. Malam Bang Abi request lagunya Arsy Widianto featuring Tiara, Masih Hatiku. Terima kasih Bang Satalo. Aman lagunya udah disimpan juga dari Aba Waisel ya. Dari Gianyar Bali hadir, selamat malam Kang Abi, salam sehat bagi lancarkan rezekinya, amin. Dari Itnai juga, Cak Amis hadir, makasih. Dari Asep Saipudin juga ya, KPN Double Hits. Malam Kak Abiraga mau request Why Don't We Egg Letters, spesialnya buat Kak Abiraga, mau tugas sampai tuntas dan selapnya buat semuanya. Editors aman juga, udah habis simpan serta bonusnya juga. Dan kita ke instastory ada Tevilian pengen lagu yang dari The Milo Down dan Ranting Menuju Surga. Sementara untuk bonusnya juga udah habis simpan. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP ya. Ada si Master solusi buat kamu yang pengen ganti HP. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD juga bisa banget. Si Master ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain HP juga ada HP second, servis HP, aksesoris HP, terus juga CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi si Master yang berpusat yang di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ataupun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. Wa Fisya di 0857216216621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Double hits hanya di NBS FM.

Okay, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, and stay with me on Kepo in Double Hits, Kepo Banget. Itu kan udah masuk interval kedua nih, insan muda ya, apakah kamu udah makan malam? Dan tiba saatnya malam horor, ya, malam Senin. Besok Senin, tidak! Ya, biar gak horor-horor, mending kesin yuk lagu favorit kamu, insan muda. Jadi langsung aja kita ciao ke mana ya? Oke, instastory aja. Di sini ada Nabila Besar ini pengen lagunya di ujung minggu, kata dari Mesahira. Aman ya, udah disimpan juga. Next ini dari Zatif Finovic pengen lagunya dari Lioda, Pura-Pura. Lagunya aman ya, udah disimpan di track selanjutnya berserta bonusnya juga, oke? Next ini dari The NG Support pengen lagunya dari NG Carvalho, Remu, oke? Udah disimpan juga dan udah ada beberapa track juga sama lagi ini cukup sampai closing episode.

Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak, dan mohon maaf dari Abi juga salah-salah atas nama siaran. Dan habis ini ada Aida yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari siar, and I'll see you again. Adios.

Okay, ini itu Point Dream Best FM Sugar Miss Number 1 Hits Music Station. Desa langsung di Semang 3 Siliwangi Kota Sukabumi. Halo insan muda, selamat malam. Selamat malam. Waduh, kayaknya malam ini berbahagia sekali nih insan muda. Karena baru aja nih Persib tuh menang. Dan btw yang sama muda, ketemu lagi bareng Haidar yang bakal menemani kamu di malam harinya, di mana kalau bukan di acara throwback nih yang sama muda dari tanggal 16 November 2025 nih. Yang pastinya bakal menemani kamu di aktivitas malam harinya, yang mungkin lagi istirahat juga, yang terutama mungkin yang bakal begadang di malam hari ini yang sama muda. Kamu gak akan begadang sendirian yang sama muda, karena tenang aja di sini ada Haidar bakal menemani kamu sampai di jam 12 malam. Dan jadi seperti biasa yang sama di throwback, Haidar bakal memutarkan lagu-lagu jadul, lagu-lagu lawas yang bikin kita bernostalgia insan muda. Jadi mungkin buat kamu yang mau bernostalgia lewat musik juga boleh banget nih. Kayak misalkan kamu punya kenangan dalam lagu, boleh ceritain insan muda sambil request lagu favoritnya. Karena nih insan muda ya, lagu itu bisa menyimpan memori, ya gak sih? Kayak misalkan nih, kamu pernah dengerin lagu Bondan yang Ya Sudahlah. Kalau Haidar, Bondan Ya Sudahlah tuh kayak punya kenangan di saat masa kecil. Karena waktu kecil tuh pernah mendengarkan lagu itu gitu kan. Nah kayaknya kamu punya juga kenangan seperti itu yang sama muda. Jadi Haidar tungguin di throwback sampai jam 12 malamnya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Sesama Muda. Masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Throwback ya. Dimulai lagi bukan di Throwback karena di hari Minggu nih Sesama Muda selalu Throwback sampai jam 12 malamnya. Dan juga nih Sesama Muda ya, stay-nya mungkin jalan, di jalan hati-hati di jalan Sesama Muda karena hari ini adanya konvoy ya di kota Sukabumi atau mungkin juga di kota-kota lainnya yang sama udah karena versi baru aja meraih poin 3 poin yang sama udah, tapi ini belum tentu sih bakal juara apa tidaknya, tapi sepertinya bakal juara sepertinya gitu kan, tapi ya semoga aja juara gitu kan biar hat-trick yang sama udah ya kan. Udah 2 tahun ngambil apa trofi dan kali ini diambil lagi dan jadi hat-trick gitu kan, tapi ya semoga aja hari ini juga tidak ada terjadi kerusuhan yang terjadi yang sama udah. Ini ya stay safe yang sama di mana pun kamu berada, hati-hati di jalan. Dan juga yang sama udah, kamu bisa request lagu favoritnya di sini di Throwback bareng Haida dengan lagu-lagu jadul, lagu-lagu lawas. Jadi mungkin buat kamu yang pengen flashback dengan lagu-lagu yang bikin kamu mengenang masa sekolah, mengenang si dia. Aduh si dia gak itu, si dia aja mah udah bahagia sama yang lain. Oke, sama udah sama nungguin requestan lagu favoritnya. Di sini juga Haida ada lagu yang dimana ini galau juga. Ada yang sama dari Ada Band, Haruskah Aku Mati Karenamu.

Oke, sebenarnya masih bareng Haidar dan juga masih temen kamu di acara Throwback di Insan Muda yang pastinya menemani kamu flashback dengan playlist-playlist lagu jadul kamu. Dan by the way, di sini sudah ada yang bercerita nih, Insan Muda. Dia katanya mau bercerita tentang kisah kasih saat SMA. Wait. Di sini ada dari Bang Farhani. Kata gini, lagi bosen nih mau coba cerita. Boleh Bang Farhan. Kata gini, OFC punya dia seorang yang menarik dan pintar sekali. Dia itu katanya INTJ. INTJ itu yang dimana I forget. Nah, kebetulan karena aku NFP, jadi aku gampang tertarik dengan orang yang intro katanya. Aku suka sekali dengan pemikirannya dan juga agamanya. Dia juga gak neko-neko orangnya dan kaku banget di setiap diajak ngobrol waktu sekolah. Nah, bener-bener incaran semua anak sekolah. Wah, jadi ini kalau bahasa Sundanya tuh kembang desa. Widih, bunganya anak sekolah nih. Dan dia tuh tapi at least komunikasi kita gak terlalu buruk. Dan satu kelas juga. Widih, satu kelas nih katanya nih. Terus kita sering ketawa bareng dan juga kayak bercanda bareng dan juga sempat kayak kerja kelompok. Dan disitulah timbullah rasa-rasa percikan perasaan. Tapi ini ya selalu terlihat yang mungkin sering kali ketemu dan tapi ujung-ujungnya bertepuk sebelah tangan. Aduh Bang Farhani, ujung-ujungnya bertepuk sebelah tangan. Aduh. Berarti ini Bang Farhani udah pernah sempat confess ya. Karena udah tahu jawabannya kalau dia emang ternyata enggak sejalan gitu kan dalam perasaan. Tapi emang kalau kita suka sama seorang lebih baik kita confess gak sih, kita muda gitu kan. Karena ya masih sih kita mau memendam perasaan. Kayak ujung-ujungnya kalau masa sekolah kalau kita gak confess, ujung-ujungnya juga pasti kita mati penasaran gitu kan. Karena udah lulus dan tapi perasaannya masih ada dalam hati gitu kan. Jadi lebih baik ya confess aja gitu. Jadi gak ada selan juga sih Bang Farhan. Tapi ini kenapa alasannya cintanya bertepuk sebelah tangan? Atau dianya emang udah nyaman jadi temen? Atau mungkin emang dianya suka sama seorang nih Bang Farhan? Dan katanya Bang Farhan pengen diputin lagunya dari Green Day aja yang 21 Counts. Thank you Bang Haidar. Okay, thank you so much. Dan next di sini ada dari Miranda Rompas. Ini dari cewek nih Kak Miranda. Katanya gini, jadi cerita waktu pertama kali banget waktu SMA. Aku suka sama orang yang ganteng sih, tapi waktu itu aku lihat dia manis aja. Oh, enggak ganteng kata. Enggak ganteng sih, tapi waktu itu aku lihat dia manis. Nah, singkat cerita, aku punya teman namanya Amanda. Dia ini jahil banget. Waktu lagi cerita-cerita, aku keceplosan kalau suka sama orang ini. Tanpa dia pikir panjang, dia langsung greget gitu kan. Kayak greget kalau ke Miranda tuh ke kelas-kelasnya ini gitu kan. Malu banget katanya, kayak cewek caper gitu. Nah, singkat cerita lagi, si cowok itu tahu kalau aku suka sama dia. Akhirnya pas mau 17 Agustusan, kita satu angkatan diminta untuk dekor kelas masing-masing. Nah, saat dekor ini pertama kalinya aku bisa dandan di sekolah plus pakai baju bebas. Oh iya, emang gitu sih, kayak kalau gelar seni gitu kan. Nah, si cowok ini mulai ngeliatin gelagat caper aku, mulai dari nanya-nanya sampai juga gongnya nih ajak pulang bareng. Idi, dasar bocil katanya nih ya. Itu kamu ya, mohon maaf. Nah, segala cerita akhirnya aku sempat deket deh sama dia. Sampai kita ngedate, disitulah baru terlihat kalau cowok ini agak aneh. Wait, aneh gimana nih? Nah, waktu di mobil dia minta patungan beli bensin, ya udah berani pegang-pegang tangan. Dan nih yang parahnya, lagi dia kasar dan sok ganteng banget. Which agak red flag nih. Nah, waktu makan siang sambil nunggu film, dia sempat tanya ke aku, lo mau gak jadi yang kedua? Wih, agak kaget tiba-tiba mau jadi yang kedua. Terus aku tanya, emang kamu udah punya pacar? Dia jawab, udahlah.
tapi gak mau putusin dia. Nanti gue kasih tahu lu siapa pacar gue, kata si cowok itu. Nah di situ rasanya pengen tonjok banget. Jadi keputusan aku tuh pura-pura pura-pura aja, gak mau aja gitu kan untuk jadi pasangannya. Tapi ternyata dia gak suka aku begitu. Jadi dia emang bener-bener refleksi sampai ditinggalin di apa ya, di bioskopnya katanya nih. Waduh. Kamiranda kok sad banget nih kisah percintaan masa SMA-nya gitu. Enggak ada yang happy-nya gitu. Tapi ini jujur sih cowoknya emang refleksi kayak kok berani ya ngomong ke orang yang dimana cewek deh yang diajak ngedate ngomongnya gini. Mau gak jadi yang kedua gitu kan. Wah itu udah jujur, udah sih gak usah dilanjutin. Tapi emang ini cerita masa SMA sih. So thank you Kak Miranda udah share pengalamannya juga. Dan kita langsung putarkan saja dua track nih, karena Kak Miranda pengen lagunya ABA yang Super Throw Power. Boleh banget nih dia, Green Day, Tuan Giannis.

Oke, yang sama dia masih bareng Idar yang temen kamu di acara Throwback. Dan kali ini udah ada masuk cerita nih yang sama udah, yang dimana dari DM Instagram. Kita buka dulu kali ya ke Instagramnya nih yang sama udah. Oke, di sini ada De Bang Dik yang sudah bercerita tentang masa lalunya. Gini, assalamualaikum Bang Haidar, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar semuanya Bang Dik? Semoga kabar baik juga ya. Dan katanya di sini saya mau cerita tentang masa-masa sekolah di SMP yang menurut saya seru sekali. Dulu pas awal masuk MPLS, saya langsung dapat teman yang baik dan juga sopan. Namanya Aditya dan juga Raldi. Dia cukup baik dengan saya, juga asik dan sopan ke semua orang. Nah, saat itu ketika kita lagi bersih-bersih bareng, kadang ke kantin bareng, main bareng, pokoknya cukup seneng banget gitu bertahan. Hah? Ya seneng banget saat itu. Nah, tidak terasa kita udah kelas 8 dan harus pisah, tapi persahabatan masih bertahan. Jadi dari kelas 7 ke kelas 8 tuh kelasnya tuh dipisah lagi gitu insa muda. Dan harus pisah kelas. Kadang janjian ke kantin, main ke mall, cari-cari masalah bareng lah. Pada saat itu kita semua paling malas dengan pelajaran matematika. Dan kita pada kabur lah lewat belakang sekolah. Saat di luar sekolah kita pun main PS sambil tunggu pulang sekolah. Waduh, waduh. Dan kebesokannya lagi kita semua dipanggil orang guru, orang tua gitu kan. Dan juga guru BK karena bolos pelajaran. Ya iyalah, kena hukuman langsung. Dan saat semua upacara pun kita ngumpet di kamar mandi. Pokoknya seru banget masa-masa itu. Tidak terasa lulus pun tiba-tiba berpisah. Si Adit ini harus pindah ke Malai. Oh, ke Malai. Berarti emang merantau ya. Udah jarang bertemu berarti. Dan si Raldi pun pindah juga ke Jakarta. Kita pun hilang kontak semuanya. Saya harap kita masih bisa bareng lagi seperti masa-masa SMP dan awal MPLS saat itu. Menurut saya itu kenangan yang paling indah Bang di hidup saya dan sahabat-sahabat saya. Pengen ketemu cuman gak tahu di mana dia pada saat sekarang. Saya harap baik-baik saja di sana. Amin. Waduh, ini berarti kenangan masa SMP ya. Yang dimana masa-masa SMP untuk Bang Dik kayaknya masa-masa nakal-nakalnya kayaknya ya. Sampai bolos mata pembelajaran gitu kan. Tapi kayak hal yang dimana itu itu emang tidak patut dicontoh ya insan muda. Kalau gitu biar lagunya cocok, Haidar kasih lagu apa ya yang sekolah-sekolah gitu. Kisah kasih sekolah mah gak masuk. Apa ya kita ini gak sih Bondan yang untuk selamanya gitu gak sih. Kalau yang persahabatan tuh untuk selamanya ya kayaknya ini deh. Langsung aja kita putarkan ini deh untuk Bang Dik.

Oke, Insamu dan masih bareng lagi dari yang teman kamu di mana lagi kalau bukan di acara Throwback nih Insamu, dan di mana waktu menunjukin jam 11:36. Dan kali ini kita bakal mampir nih Insamu udah ke Insta story gedein dulu guys ya. Di Facebook, Facebook belum dibacain nih sama Idar. Kalau Facebook, kalau Instagram mana udah. Terus tadi di WhatsApp juga udah. Tinggal Facebook nih yang belum. Coba di Facebook yang di siapa aja nih kita cek. Oke, di sini di Facebooknya ada Kavita Hariati. Katanya Fitri Imu tercikarat pengen rilis lagunya ST12 yang berjudul Jangan Pernah Berubah. Wih, berubah jadi apa? Sangat spesialnya nih seperti biasa buat sang suami, anakku tercinta, dan paling spesialnya buat sang suami Bawel, Arwin Ijam yang sedang kerja di Brunei, dan paling spesialnya juga buat keluarga tercinta. Oke, terima kasih Aidar, sama-sama. ST12 ada enggak ya? Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. Adanya dari mana? Dari tadi. Jangan pernah berubah. Kita cek dulu. Ada dari Marshall. Dari Marshall aja kali ya. Ini juga lagu lawas. Ada juga dari Miss Rika Rapono Medan hadir katanya. Ada Kak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hidar. Malam kembali Kak Dewi hadir dari Bojong Kembar. Terima kasih. Semangat terus. Oke. Ada Kak Itna Gunung Cupu sedang kasih Camis hadir Bang. Sama-sama. Ada juga Bang Swocha Banjarnegara katanya Central Java ditampilkan. Hadir saja di Throwback. Siap. Ada Kak Hendra juga katanya hadir di Throwback atas lagunya Michelle Lenners To Rock Someday. Terima kasih. Coba. Kita cek dulu. Kita cek dulu yang To Rock Someday. Apakah ada? Adanya Michael Jackson. Beda ya. Michael. Oh, ada. Yang judulnya tuh Someday. Someday-nya gak ada. Kita ganti aja kali ya sama That's Why. Ada juga Yustifa Yustia. Assalamualaikum Kak Haidar. Waalaikumsalam. Oke, lagi kita putarkan kedua track ini untuk menemani yang sama di malam harinya. So stay tune terus TNBS Radio. Jangan kemana-mana.

Okay, Insya Muda ngerasa banget juga waktu nunjukin ini jam 11:50. Insya Muda udah waktunya akhir untuk pamit undur diri. So thank you buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya, yang di streaming, di radio, ataupun juga yang dimana di live TikTok nih Insya Muda. So hati-hati di jalan juga Insya Muda, karena mungkin di jalan masih agak ramai karena juga adanya konvoy nih Insya Muda ya. Jadi hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut Insya Muda ya. Dan juga buat kamu nih Insya Muda, selamat istirahat karena esok hari udah di hari Senin, hari yang sangat menyenangkan Insya Muda. Dan di sini ada bertugas pamit undur diri, see next time and bye.

Dan dilanjutkan nih dengan cerah berawannya ya, sampai dengan jam 11 malam nanti, dengan suhu yang perlahan akan menurun hingga ke angka 21 derajat Celcius. Wow, berarti hari ini insan muda full cerah dan cerah berawan aja ya. Yang pastinya nih happy banget ya buat kamu yang mau ngelakuin banyak aktivitas gitu kan, insan muda, mau pergi-pergian atau nih banyak kerjaan di luar ya. Pokoknya semangat terus buat kamu ya. Dan semoga perakiraan cuaca ini beneran terjadi ya insan muda.